0: Nam. Wanu kau kau ni pide kau.
1: Hey, Ella. Aku mau nyanyi wanu kane nyam.
2: Wih.
1: Ebe dia ubah rohuru. Wanu kane nyam. Silu asola si friend friend si mau.
0: Nene. Buka lah bukanya wanu boleh pide ubah.
1: Aku mau nyanyi meh pide ubah roh wanu jikaranya jauh di silu asola. Silu asi friend friend. Dufla ka folla pangalenola pangalen kajom yeku nyila kolla
2: fafa itingiti wonu ginya tu malegem bacara bukano li nyama
1: uboro wa muji betenya uwe ramene ramene ula kaluba kete miteme mite famme lube mela mamu juvo lolo mamela mu juve meno muluka molla mum jake meno nya ongarto au bete uboro tu emite letelu moanya molla le mu jak fula ka folla le fu jak uboro hadi webena wanurana la nyambe ba yejue anu baji mejue nanu mo ringu tare kan nyaula kanale mompe wati bejue ring etu baja banu bilebe wanya etu baja wanu san
2: nge fanfuna baja medu ku sankende regi mati ko ukatale bete uboro e bete uboro wiu e kajena kajen kajam yolla niken fu jama fan pantey niken le tey nya teyni ja e bete uboro kajam yolla le jakfuria
0: papa ma ñu sanken ya pe malegen njombo de lawi urwem tengena bumba de epité du boro
1: yo ela wele tade ute buronga bolla pour mu chokora e wane kan au da seko di anosani babe gambia mu famolla babe dunia pe burom wane kan anosani fujuma fola mangole na poi buronga bolla
0: ay manjut
1: ignorance of the law is not an excuse au kama njata kia ko ku kan mallu ay sen me au manjut na fu manjut wa pa me manjen bukana me ngole kat mo
0: amu won ka papa jamu kam sabari jombo de lawi jom tentam way fon fon papa
2: sabari sabari
3: karum no raketi furalaf furalaf ti worja buji ko baju poe bo walani nene bola mena kane meno emite mena lube meno limo kana mukena dede limo fameti gambe si suksa ju poe karum no raketi furalaf galene galen famfam de kapana kede ka karanga e juwe furiaf ko baje febo kanak utepa li fula ka folela furalaf joja amante futi wor famfam buji ko baju poe bo baje mela mu ju poe ju po niken luberit nemma waren lub eno jorose di furalaf po man tiwore meno yokene kan pour mon ngola no gumbla bu yi ka beti ka rungno raketi furalaf bu kana ko waran ko ligiteni man ko manjeni waju poy ka tiwore raketi furalaf pufu no kor eno meti ana baja ka manja keti ka pana kuchila pana ngola na jumli mana ngola na nga fujuma fola di ka pana keti atingeti bagama o manja be manju waju poy di bu yi ka beti ka tiwore raketi furalaf uwank 1229 ni namba ya nokum diri mofam da tu chamu wanosani.